Masih sayang lagi tak sayang juga. Dan perasaanmu telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.